Yang panan mel di FM, aje nampai nain tengah pengayu, tapi mel wong ada mana singkai main wanua. Ayo mangkan jadi itu wana raka tanwa ta, main di tanik kanwan te raka usus, inaran te, tameran tengah pengayu. Eku kura ini kata nwa ta nama awa, ana wapis te o teta senera, ibu kente makuri, woman o dida, level 10-9-8. Aki ana nante makuri ayu, kamaru kontio habis sini kam makuri ibu kini kapayan narami rongo rongo na panen enau kita kapayan amen tepu ime isua dan makai na iu wawo tanga wapi monowa oi nain tepu ime isua nsun wanga wapi monowa kam dapa wane meirun teo teda senera.